0: Rejoignez-nous si l'envie vous prend d'écouter La Différence.
1: Ndo babo. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga. Ndo jawanga.